chupa anya giskipa ma 5-2 dizzy daddy bana baba mo isabi mama atwile mchukuleti chupa anya giskipa.